0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bawana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebelumnya kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di sesi kedua ini gitu ya. Setelah di sesi pertama kita udah ngobrol banyak, kita udah seru-seruan gitu ya ngobrolin tentang quality time dan kebersamaan gitu ya. Sekarang tuh terasa mahal banget. Nah, di sesi kedua ini Bila pastinya ada teman-teman ataupun sobat Bawana juga yang udah cerita sama Bila gitu ya tentang katanya tips quality time kak gitu ya. Tips quality time tuh biasanya meluangkan waktu ya untuk memperoleh kebersamaan bersama keluarga, teman-teman ataupun kerabat-kerabat. Tapi yang paling penting tuh bersama keluarga sobat Bawana, karena bersama keluarga itu bagaimana kita tuh mendapatkan quality time yang bisa kita terapkan juga untuk nantinya bersama teman ataupun pasangan kita. Nah, bersama keluarga ini juga pun quality time-nya mahal banget kalau Bila zaman sekarang lihat tuh ya. Mungkin jarang meluangkan waktu di rumah, luangkan waktu lebih ke gadget gitu ya. Sekedar di rumah, satu di kamar, satu di ruang tamu, satu di ruang santai gitu sobat Bawana. Tapi mereka chatan, mereka mainnya gadget gitu sobat Bawana. Itu bisa mengurangi bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi bersama keluarga. Nah, kalau kamu, menurut kamu juga nih, kenapa quality time itu bisa mahal banget, kebersamaan tuh bisa mahal banget tuh kenapa? Nah, boleh banget diceritain sama Bila ya, yang kamu rasain kalau satu keluarga itu gak pernah ada kebersamaan atau quality time bersama. Padahal kalau liburan juga ataupun hari Minggu dan Sabtu gitu ya, waktu weekend, semuanya tuh di rumah, tapi kayak gak ada kebersamaan aja, sibuk masing-masing gitu ya sobat Bawana. Nah, itu bisa memecah kebersamaan ataupun bikin kita tuh jadi gak nyaman di rumah. Apalagi kalau putra-putri yang gak nyaman di rumah, itu lebih mirip keluar terus, jarang di rumah tuh cuman tidur aja. Nah, itu bisa membuat orang tua juga khawatir kenapa putra-putrinya seperti itu. Nah, itu juga disebabkan oleh kebersamaan yang kurang di keluarga. Nah, menurut kamu sendiri apakah juga berpengaruh gitu ya, apa yang menjadikan quality time ini mahal? Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 08563454545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bangana Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan sebabnya kembali lagi bersama Bile. Tadi udah dari jam 6 sampai ini udah jam 7 lebih 20. Masih ada waktu sekitar 40 menit buat Bile ngobrol sama Sobat Bahana semuanya. Dan pasti hari ini Bile tadi udah spill-spill dan tema hari ini juga tentang quality time yang sekarang kebersamaan itu kenapa menjadi mahal Sobat Bahana. Dan pastinya itu ada penyebabnya ya. Tadi Bile udah sebutin banyak banget, mulai dari gadget, terus habis itu kegiatan kita di luar rumah gitu ya, yang bisa bikin ketika datang ke rumah kita itu masih capek gitu ya Sobat Bahana. Dan itu bisa mengurangi komunikasi juga dan kebersamaan juga bersama keluarga. Tapi selain itu Sobat Bahana, kepikiran gak sih tipsnya biar kita bisa meluangkan waktu kita ataupun kita bisa membangun kebersamaan lagi bersama keluarga gitu ya? Yang pertama mungkin kita harus meluangkan waktu kita ya Sobat Bahana, minimal 30 menit lah buat bergabung sama keluarga gitu ya. Kita tanyain aktivitas hari ini atau mungkin kita yang bercerita gitu ya. Karena kalau dari keluarga sendiri gak dibangun apa itu kebersamaan cerita, dan mungkin mengatakan apa yang terjadi hari ini, masalah atau kegiatan yang menyenangkan gitu Sobat Bahana, itu akan terbiasa ataupun terbawa nanti saat kita dewasa untuk putra-putrinya ya. Saat kita dewasa kita akan begitu dengan keluarga kita sendiri ataupun dengan teman-teman deh. Ya malah simpelnya kita akan gak terlalu terbuka sama teman-teman, dan habis itu sama pasangan juga bisa menjadi masalah gitu sama keluarga gitu ya Sobat Bahana. Nah selain itu ada juga mungkin mengurangi namanya gadget Sobat Bahana. Nah, ini faktor satu-satunya ataupun faktor salah satu faktornya yang paling besar pengaruhnya kenapa kita bisa tidak punya waktu bersama keluarga. Bahkan gadget itu bisa, gadget emang bisa berpengaruh positif. Contohnya kalau kerabat yang jauh bisa menjadi dekat karena kita berkomunikasi lewat gadget. Tapi kalau kerabat yang dekat, contohnya keluarga sendiri di rumah gitu ya, kalau kita berkomunikasi dengan gadget, itu yang dekat bisa menjadi jauh Sobat Bahana. Karena apa? Karena lebih baik berkomunikasi langsung Sobat Bahana, berinteraksi langsung biar kita itu bisa membangun kebersamaan di situ. Nah menurut kamu nih, kenapa kebersamaan tuh semahal itu gitu zaman sekarang, apalagi zaman teknologi yang udah berkembang. Zaman sekarang tuh banyak banget orang yang udah gak peduli sama namanya kebersamaan sih kalau menurut Bila. Kalau itu gak dibangun dari keluarganya, contoh ayah bundanya gitu ya Sobat Bahana semuanya, itu para putra-putrinya mesti juga jarang banget yang akan membangun sendiri gitu Sobat Bahana. Karena apa? Karena anak muda zaman sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha ini gitu ya Sobat Bahana, itu sangat dekat sama yang namanya gadget. Sudah bersahabat, sudah berbestian gitu ya, berkerabat juga sama yang namanya gadget dan media sosial gitu ya. Bisa banget seharian tuh sibuk di situ tanpa bertegur sapa sama ayah bundanya. Nah itu contoh yang tidak bagus ya Sobat Bahana. Jadi pinter-pinter deh cara kita sebagai ayah bunda gitu ya, untuk bisa bertanya atau memancing putra-putrinya untuk sekedar bercerita ataupun untuk sekedar menaruh gadgetnya gitu ya, bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Nah itu juga bisa menjadi tips ya Sobat Bahana. Kalau kamu punya tips lagi biar quality 5, 4, 5

0: Bapak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya

0: susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila gitu ya di pagi hari ini. Yang tadi tuh udah ngajak ngobrol Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 lebih 35 gitu ya Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi buat Bila namanya Sobat Bahana semuanya. Di sesi ngobrol pagi hari ini ngopi spesial dengan tema quality time. Nah, quality time, kenapa kebersamaan tuh mahal di zaman sekarang Sobat Bahana? Kenapa sih kalau menurut kamu? Kalau menurut Bila, dari kata mahal gitu ya, kebersamaan yang mahal, sebetulnya kebersamaan tuh gak mahal Sobat Bahana. Tapi gimana cara kita yang membuatnya itu malah mahal gitu ya. Nah, kalau kebersamaannya itu terbiasa dengan liburan, dengan jalan-jalan keluar kota ataupun ke wisata-wisata, itu mahal tapi bisa bersama. Tapi dimaksud mahal kali ini tuh kalau kita itu kebersamaan yang udah gak ada di rumah gitu ya. Kalau mau mendapatkan kebersamaan itu harus benar-benar berkorban ataupun harus bingung gitu ya, masih bingung gimana sih caranya ngedapetin kebersamaan lagi. Nah, itu yang dimaksud mahal gitu ya. Padahal kebersamaan tuh gak mahal sebetulnya. Bahkan sekedar kita masak bersama, berkebun bersama, ataupun bersih-bersih rumah bersama, itu sudah termasuk kebersamaan gitu Sobat Bahana. Nah, menurut kamu ataupun kamu sendiri gitu ya, semoga tidak mengalami ataupun tidak bingung gitu ya, gimana cara membangun kebersamaan sendiri agar kebersamaan itu tidak mahal. Agar kebersamaan itu yang harusnya nggak perlu biaya ataupun RP 0 aja gitu ya. Dan apalagi untuk putra-putrinya Sobat Bahana semuanya, harusnya kebersamaan tuh malah gratis dan mudah didapatkan. Tapi zaman sekarang tuh sulit banget Sobat Bahana didapatkan, sampai-sampai kebersamaan tuh dibilang mahal gitu ya. Nah, itu perlu dipertanyakan untuk beberapa keluarga. Dan sebagian besar keluarga sih menurut Bila Sobat Bahana, apalagi yang ayah bundanya sibuk bekerja, nah itu bisa dipertanyakan ya Sobat Bahana, ataupun bisa di ulik lagi, kenapa sih kita tuh jarang kumpul gitu ya. Atau bisa diluangkan waktunya, coba aja gitu ya, pelan-pelan gimana cara kita membangun kebersamaan itu. Nah, kalau Sobat Bahana sendiri gimana nih, udah menerapkan tips-tipsnya belum nih biar ada kebersamaan di keluarga ataupun quality time nih di keluarga? Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Apalagi buat Sobat Bahana yang udah nerapin nih, udah punya kebersamaan sama keluarga, biar bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain. Oh, ternyata caranya tuh gini, kita bangun interaksi sama keluarga lagi, kita bisa membangun komunikasi lagi sama keluarga. Oh, ternyata caranya tuh gini. Nah, boleh banget nih Sobat Bahana dispilin sama Bila gitu ya di 0856345454545.

0: Ramen? Yes.
1: Wah, dari Mr. Baru.
0: Legendaris Jepang. Atau chicken ramen.
1: Sugoi. Minyak lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

103,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandar kembali lagi bersama Bila yang ternyata juga berakhir sudah ya siaran ngopi spesial. Sebab Bila di pagi hari ini kita udah ngobrol banyak banget dari tadi jam 6 ya Sobat Bandar. Kita udah ngobrolin tentang quality time dan kebersamaan, tips-tipsnya, dan apa aja sih yang berpengaruh yang bikin quality time itu bisa jadi mahal gitu ya. Nah pastinya Sobat Buana juga tahu gitu ya, quality time atau kebersamaan bersama keluarga itu penting banget, apalagi untuk putra putrinya, nanti berpengaruh sekali untuk masa depannya juga. Jadi parenting dari keluarga itu penting banget. Gimana keluarga tuh ngajarin kita arti quality time yang benar. Terus habis itu quality time tuh sebetulnya penting banget. Nah terima kasih juga buat Sobat Bane yang udah gabung di pagi hari ini. Tetap semangat di Sobat Bane lagi kerja ataupun yang udah masuk sekolah gitu ya, menikmati sekolah baru, kelas barunya gitu ya di awal semester ini. Dan Bila juga akan pamit Sobat Bane. Terima kasih dan semoga Sobat Bane semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, harga BBM non subsidi ini bakal turun lagi di Agustus 2026. Sobat Bana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemarin melaporkan perihal BBM di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 20 Juli 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, harga BBM non-subsidi ini bakal turun lagi. Dan Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM non-subsidi apabila tren harga minyak mentah dunia ini terus melemah. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Bahlil menjelaskan pemerintah tengah menghitung dampak pergerakan harga minyak dunia dan akan segera menggelar rapat bersama PT Pertamina Persero serta badan usaha penyedia BBM lainnya ini untuk membahas kemungkinan penyesuaian harga BBM. Sobat Bana, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan karena harga minyak mentah Indonesia atau ICP maupun harga minyak dunia ini masih mengalami fluktuasi. Sobat Bana, Bahlil juga menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha pelaku industri migas. Sobat Bana, selain membahas harga BBM, Bahlil mengaku juga sudah melaporkan kepada Presiden mengenai kerjasama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara dan menurutnya pasokan energi nasional dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banner. Ketemu lagi bareng Lila yang udah siap banget untuk menemani kamu memulai aktivitasnya pagi hari ini di edisi Selasa 21 Juli gitu. Nah, dari Tuna Jawa 115 Ngawi udah siap banget nih ngopi spesialnya dinikmatin gitu ya, dengan banyak menu seperti biasa. Ada info-info atau catatan sejarah peristiwa penting yang terjadi di hari ini. Sobat Banner juga bisa banget berbagi apapun yang terjadi gitu, yang terjadi sekitar kamu, plus juga bisa memberikan lagi opini atau pendapatnya untuk topik yang kita hadirkan ya. Nah, kali ini Sobat Bana, kita menghadirkan topiknya itu tentang quality time barengan keluarga gitu. Kenapa sih kebersamaan

nyaman itu rasanya semakin mahal. Kalau menurut kamu itu kira-kira kenapa gitu? Oke, kita tunggu di sini. Silakan nih bisa share opininya di 0856345454545 boleh. Bisa WA gitu ya, bisa juga di medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, sebuat Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Waktunya banyak banget sampai nanti tuntas di jam sampai nanti tuntas di jam 10 siang gitu ya. Pokoknya kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: menipu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya Sobat Bana, tanggal 21 Juli ini banyak diwarnai dengan peristiwa penting dan bersejarah gitu ya. Baik yang terjadi di tanah air ataupun juga di berbagai negara yang lain gitu loh. Nah, kira-kira peristiwa penting atau momen bersejarah apa aja sih kita nanti bakal ya menengok lagi beberapa di antaranya, merefresh lagi pikiran kita gitu ya, atau menggali yang kita belum tahu bareng-bareng di sini di sekitar Bana sesi yang pertama. Kok sekitar Bana sih, di ngopi spesial sesi yang pertama. Nah, kita tungguin nih informasi-informasinya juga sobat Bana, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan ya, atau apapun yang terjadi di sekitar kamu sobat Bana, silakan boleh banget di 0856345455, bisa juga lewat medsosnya Bana di radio. Kalau berbagi informasi mending di ini aja di 0856345455 ya, bisa lewat pesan tag, voice note, atau dalam bentuk video gitu. Tapi kalau pengin berbagi pendapat atau opininya juga udah dibuka kesempatannya. Nah, ini bisa lewat WA, bisa nanti online-nya di sesi yang kedua, bisa lewat medsos atau di chatroom di Radio Visionnya Bana. Ini tentang quality time sobat Bana. Kalau menurut kamu kenapa ya? Kenapa kebersamaan, quality time itu semakin mahal di zaman sekarang gitu. Quality time barengan keluarga, mungkin barengan teman-teman gitu ya, barengan pasangan bisa juga. Silakan deh kasih tanggapan atau opini kamu, ditungguin di sini. Tapi kita khusus nanti bahas topiknya di sesi yang kedua. Oke. Sobat Bana, kita mulai menyusuri sejarah dulu dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juli 1947 ya. Ini ada agresi militer pertama Belanda. Agresi militer Belanda yang pertama sobat Bana. Agresi militer pertama Belanda ini merupakan peristiwa operasi militer gitu yang dilancarkan oleh Belanda di wilayah Jawa dan Sumatera ya, yang mulai berlangsung 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Sobat Bana, operasi ini menjadi tanda hasil perundingan Linggarjati yang sebelumnya disepakati pada 25 Maret 1947 tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, dan Belanda ini mulai melakukan serangan bersenjata ke sejumlah wilayah Indonesia. Nah, tujuan utama dilancarkannya agresi militer Belanda yang pertama ini sobat Bana, untuk bisa menguasai kembali wilayah-wilayah yang strategis ya di Indonesia gitu, terutama daerah perkebunan serta sumber daya alam yang punya nilai ekonomis tinggi.

gitu. Dan Belanda menyebutkan operasi itu sebagai aksi polisionil dan mengklaimnya sebagai urusan internal mereka untuk mengurangi perhatian dunia internasional atas agresi yang dilancarkannya. Nah, dalam operasi itu sebenarnya Belanda mengerahkan lebih dari 100 ribu pasukan dengan dukungan berbagai alat utama sistem senjata atau alutsista, sementara Indonesia menilai kalau tindakan itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah tertuang dalam perundingan Linggarjati Suatbana ya di 25 Maret 1947 gitu. Nah, itu dia dimulainya serangan atau agresi militer Belanda yang pertama di 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mulan karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
5: kok, Pak? Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara cangkep bisa diwaca ning kemasan. Ane bule.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan bule.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
7: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, untuk para korban dan saksi dari satu peristiwa mungkin ya terkait gitu, ini punya hak untuk dilindungi loh Sobat Bana. Dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK ini sudah memperluas akses layanan secara online ya, melalui simpusaka atau simpusaka.lpsk.go.id. Nih, ini untuk bisa mempermudah saksi, kemudian korban, kuasa hukum, hingga keluarga untuk mengajukan permohonan pelindungan tanpa perlu hadir langsung.

0: Sobat Bana. Nah, langkah ini memfasilitasi berbagai layanan krusial ya, seperti pengamanan langsung, kemudian penempatan di rumah aman, pendampingan hukum, sampai rehabilitasi psikologis secara lebih cepat dan juga aman gitu. Nah, Sobat Bana, terlebih sepanjang periode Sabtu 1 Januari hingga 16 Juli 2026, LPSK ini mencatat lonjakan pengajuan nih ya, hingga 12.628 pemohon yang mayoritas serta perdagangan orang gitu. Jadi Sobat Bana, ini LPSK ini memperluas akses layanannya secara daring gitu ya, sehingga saksi dan korban ini tidak langsung datang ke untuk mengajukan permohonan perlindungan, tapi bisa go.lpsk.go.id/layanan_simpusaka/ dan di situ buat akun dulu Sobat Bana. Setelah memiliki akun, nah bisa login dan lengkapi identitas diri ya, kalau memang ingin mengajukan permohonan untuk perlindungan gitu. Isi form permohonan SK dan periksa secara berkala prosesnya, tindak lanjut dari permohonan itu Sobat Bana ya. Nah, siapa saja sih yang bisa daftar? Bisa korban atau saksi, kuasa hukum, aparat penegak hukum juga bisa, keluarga, bahkan sampai hakim ini bisa mengajukannya. Sobat Bana, bentuk perlindungan LPSK ya, ini ada pengamanan langsung dan juga pengawalan, kemudian penempatan di rumah aman, ini di tempat yang rahasia Sobat Bana, pendampingan penasehat hukum, terus informasi perkembangan kasusnya, juga rehabilitasi psikologisnya. Itu layanan yang disediakan oleh LPSK Sobat Bana. Untuk jumlah pengajuan perlindungan ya, sekali lagi sampai dari periode 1 Januari sampai 16 Juli ini ada 12.628 permohonan, dan paling banyak terkait dengan kasus pencucian uang, kekerasan seksual anak dan dewasa, juga perdagangan orang. Sobat Bana, jadi setiap media yang dibuka LPSK ini untuk menjangkau dan mempermudah para pemohon untuk bisa mengakses perlindungan saksi dan juga korban. Nah, oke Sobat Bana, ini sekedar kita bisa tahu, mungkin suatu saat kita juga membutuhkannya, keluarga atau teman gitu ya, yang ada di sekitarnya juga bisa diarahkan untuk kalaupun butuh perlindungan dari LPSK bisa mengajukannya Sobat Bana. Baik, kita bakal lihat lagi nih momen bersejarah atau peristiwa penting yang tercatat terjadi di tanggal 21 Juli. Nah, kali ini Sobat Bana, bendungan Aswan di Mesir yang sudah rampung dibangun ya. Bendungan Aswan yang berada di kota Aswan, Mesir, selesai dibangun pada 21 Juli 1970. Sungai, proyek besar di Sungai Nil ini membutuhkan waktu sekitar 11 tahun loh Sobat Bana untuk membangunnya sampai selesai. Pembangunan bendungan ini sendiri bertujuan untuk mengendalikan aliran Sungai Nil ya, terutama mengatasi banjir yang kerap terjadi. Kalau ini akibat meluapnya Sungai Nil yang bisa terjadi setiap tahunnya. Nah, sekali lagi pembangunannya rampung bendungan Aswan ini di 21 Juli 1970. Baik Sobat Bana, jangan kemana-mana, terus gabung di sini, kasih info-info apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa juga kasih tanggapan atau opininya, udah dibuka mulai dari sekarang ya, tentang berkurangnya kebersamaan. Kalau menurut kamu tuh faktornya apa sih, quality time yang semakin berkurang, semakin mahal gitu ya, ini kira-kira kenapa? Kita tunggu opininya di sini di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini Sobat Bana di Selasa 21 Juli.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: Seratus FM, Sobat Bana. Presiden Konmil Bol mengklaim Piala Dunia 2030 nanti bakal diikuti oleh 64 tim. Sobat Bana, Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan Konmebol Alejandro Dominitz meyakini Piala Dunia 2030 nanti bakal diikuti 64 tim, dan pernyataan itu disampaikan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 yang menggunakan format 48 peserta. Sobat Bana, format 64 tim ini memang belum keputusan resmi dari FIFA. FIFA juga masih mempertimbangkan usulan perluasan peserta dan belum mengumumkan perubahan dari formasi 48 tim yang diterapkan pada Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Dominitz ini menyebut Piala Dunia berikutnya akan kembali ke Amerika Selatan melalui pertandingan peringatan 100 tahun turnamen. Ia menilai edisi 2030 menjadi momentum tepat untuk menyelenggarakan kompetisi dengan diikuti 64 negara. Menurutnya, kehadiran pertandingan di Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay merupakan kesempatan besar untuk merayakan satu abad Piala Dunia. Turnamen pertama berlangsung di Uruguay pada tahun 1930. Sobat Bana, namun rencana itu memang belum disahkan oleh FIFA. Kewenangan mengubah jumlah peserta memang berada di tangan FIFA, dan hingga hari ini Selasa di 21 Juli Induk Sepak Bola Dunia ini belum mengesahkan format 64 tim di Piala Dunia 2030 nanti. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sebenarnya kenapa ya rasanya quality time atau kebersamaan bareng keluarga sekarang tuh jadi sesuatu yang mahal harganya gitu, yang mahal gitu ya, susah buat diciptakan gitu maksudnya. Nah, silakan nih kasih tanggapan atau pendapatnya, kita tunggu di sini, bisa share di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya, kita tunggu lewat aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, Sobat Bahana masih punya banyak waktu di sini, 20 menit lagi kalau di sesi yang pertama, jadi kesempatannya untuk berbagi informasi juga masih banyak. Terus Lila juga masih punya di beberapa info catatan sejarah atau peristiwa penting yang terjadi di hari ini di tanggal 21 Juli. Sobat Bahana, 21 Juli ini juga mencatatkan satu peristiwa penting. Nah, tentang apa nih kira-kira? Ini meninggalnya salah satu pelawak di Indonesia, pelawak papan atas sih pada zamannya gitu. Asmuni, Sobat Bahana ya, Toto Asmuni, salah satu komedian legendaris Indonesia yang dikenal sebagai bagian dari grup lawak Sri Mulat. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nggak kenal ya. Nah, dia ini memiliki ciri khas berupa kumis kecil menyerupai Charlie Chaplin gitu loh, dan juga penggunaan blangkon dalam setiap penampilannya ya. Sebelum dikenal sebagai pelawak, Sobat Bahana, Asmuni ini terlebih dahulu berkarir sebagai penyanyi gitu. Bahkan pernah bergabung loh dengan orkes angkatan bersenjata dan menghasilkan piringan hitam, Sobat Bahana, berjudul Sungai

gitu. Sebagaimana perjalanan karirnya ini kemudian beralih ke dunia komedi gitu. Sejak tahun 1976, kemampuan melawak Asmuni memang menarik perhatian dari pendiri Sri Mulat ya, sampai akhirnya dia ditarik untuk bergabung dengan grup Sri Mulat Surabaya. Sebagaimana bersama Sri Mulat, karakter khas dari Asmuni ini semakin dikenal oleh masyarakat. Dia kemudian pindah ke Jakarta dan bergabung dengan Sri Mulat Jakarta, tempat karirnya semakin berkembang hingga mencapai puncak popularitasnya. Tapi dia harus menghembuskan nafas terakhirnya Sobat Bana di 21 Juli tahun 2007 gitu ya. 21 Juli tahun 2007 dan tentu saja ini membuat kehilangan dunia komedi di Indonesia karena Asmuni ini sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
5: Seratus buat koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, setelah beberapa kali puasa gelar di beberapa turnamen bulu tangkis gitu ya, akhirnya Fajar Fikir ini bangkit di Japan Open 2026 ganda putra Indonesia. Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Soebul Fikri mengakhiri dahaga gelarnya dengan menjuarai Japan Open 2026 di minggu lalu Sobat Bana, di 19 Juli ya. Dan kemenangan itu menjadi momen kebangkitan bagi pasangan ini setelah meraih podium tertingginya tuh di tahun 2025. Dan mudah-mudahan sih ini bisa menjadi awal kebangkitan dari pasangan ini untuk bisa meraih gelar-gelar selanjutnya gitu ya. Yang pasti semuanya yang dipersiapkan awalnya tuh dengan baik, hasil dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan baik juga sih. Jadi apapun yang mau dikerjakan memang perlu persiapan yang baik, persiapan yang matang, agar hasilnya juga akan baik, bahkan mungkin bisa melebihi ekspektasi kita loh Sobat Bana. Itu pelajarannya ya. Ya Sobat Bana, kalau ngomongin soal pasangan Fajar Fikri saat ini, sudah mulai bangkit kembali. Dan untuk ranking BWF Sobat Bana, sepak bola bulu tangkis dunia gitu, untuk siapa ini Fajar Alfian gitu yang menduduki 5 dunia rankingnya. Kalau untuk si Soebul Fikri gitu ya, si Fikri ini ranking 2 dunia versi BWF gitu. Untuk ini persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dengan matang, nah ini bisa jadi inspirasi juga buat kita untuk bisa melakukan aktivitas apapun ya. Jadi kalau mungkin punya rencana yang mesti dikerjakan hari ini, persiapan dari awal ini harus dipastikan bisa berjalan dengan baik agar prosesnya sampai akhir nanti bisa berjalan dengan baik juga. Itu pelajarannya sekali lagi ya. Baik Sobat Bana, kita kembali lagi untuk menengok lagi catatan sejarah di hari ini 21 Juli 1954 ya tepatnya. Ini Konvensi Jenewa yang membagi Vietnam menjadi 2 wilayah. Sobat Bana, 21 Juli 1954, Konvensi Jenewa ini menghasilkan keputusan penting yang membagi Vietnam ini menjadi 2 zona, wilayah Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Nah, kesepakatan itu muncul setelah berakhirnya Perang Indochina. Ini konflik antara Vietnam Selatan ya, yang mendapatkan dukungan dari Perancis, dengan Vietnam Utara yang mendapatkan dukungan dari Cina dan juga Uni Soviet. Sobat Bana, pembagian wilayah itu menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Vietnam sebelum akhirnya kedua wilayah ini kembali terlibat konflik.

0: perang Vietnam.
1: Tebak-tebakku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgia ku.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, pembelian seragam di sekolah memang terus menjadi polemik setiap tahunnya, menjadi sorotan juga. Dan tahun ini Sobat Bahana, dua kepala sekolah di Ngawi ini juga diperiksa oleh kepolisian karena menjual paket seragam siswa baru gitu loh ya, yang nilainya lebih dari 1 juta rupiah. Nah, penyidik unit tindak pidana korupsi atau tipikor Satreskrim Polres Ngawi memeriksa dua SDN di Ngawi yang terkait penjualan paket seragam sekolah siswa baru yang nilainya ini melebihi 1 juta rupiah. Dan pemeriksaan itu dilakukan setelah praktek penjualan seragam di dua sekolah ini menjadi sorotan dan viral di media sosial. Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polres Ngawi Sobat Bahana, Ibda Hermawan, membenarkan ya pihaknya memang sudah memeriksa Kepala SDN Margo Mulyo 1 dan Kepala SDN Karangtengah Emperangan dan juga informasi terkait praktek penjualan seragam di sekolah Sobat Bahana. Terus juga ini bakal meminta keterangan juga ya sejumlah pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk mendalami mekanisme penjualan seragam kepada siswa baru di kedua sekolah ini gitu. Sebelumnya memang kedua SD negeri ini menjadi sorotan karena menjual paket seragam kepada orang tua siswa baru dengan harga lebih dari 1 juta rupiah Sobat Bahana. Di SDN Karangtengah 4 ya, seragam yang terdiri dari seragam merah putih kemudian pramuka olahraga 1,1 juta rupiah untuk ukuran standar, sementara untuk ukuran tertentu ada tambahan Rp150.000 sehingga totalnya menjadi 1,25 juta rupiah. 1,25 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau di SDN Margo 1 Sobat Bahana, satu paket seragam yang terdiri atas seragam pramuka, olahraga, batik, kota-kota, topi, dasi, sabuk, kemudian kaos kaki ini dijual 1,26 juta. Dan seragam merah putih memang dibeli secara terpisah ya. Jadi praktek ini menjadi perhatian karena Permendikbudristek

0: pada peserta didik baru ataupun orang tua siswa begitu. Oke, Sobat Buana, kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, siapkan pendapat atau opini terbaik kamu tentang topik kita hari ini. Kenapa ya, sekarang ini quality time atau kebersamaan menjadi sesuatu yang mahal. Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di Ngopi Spesial.
1: Mikul dhuwur mendem jero. Itu seorang anak yang bisa menjunjung tinggi derajat orang tuanya.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. KPK bisa mengambil alih kasus Jampitsus Febri Ardiansah. Sobat Bana, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Yusril HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemhum Impas Yusril Iza Mahendra menyatakan Komisi Pemberantasan KPK atau KPK ini bisa mengambil alih kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansah. Ia juga mengingatkan Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk profesional mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Febri. Sobat Bana, meskipun Febri ini adalah mantan Jampitsus, pejabat tertinggi dalam penyidikan kasus di Kejaksaan Agung, di bawah Jaksa Agung, tetapi ketika berstatus sebagai tersangka, juga harus dilakukan satu penyidikan yang profesional, transparan, sesuai dengan KUHP yang berlaku. Jika tidak terjadi penyimpangan, harus disadari KPK bisa mengambil alih persoalan itu. Sobat Bana, Yusril menegaskan terbuka kemungkinan bagi KPK melakukan supervisi dan mengambil alih kasus Febri Ardiansah dari Kejaksaan Agung. Pengambilan dapat dilakukan KPK jika penyidikan itu berlarut-larut. Sementara syarat lain yang harus terpenuhi adalah melibatkan aparat penegak hukum, menarik perhatian masyarakat, dan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Lila masih di sini nih buat terus menemani apapun yang menjadi aktivitas kamu ya di hari Selasa 21 Juli. Dan makasih loh yang masih terus stay di sini menikmati ngopi spesialnya. Welcome juga buat yang barusan datang ya. Nah, pagi hari ini Sobat Bana, kita bakal bahas sesuatu yang deket-deket banget sih sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau dulu momen kumpul bersama keluarga, ngobrol di teras rumah, ngeteh atau ngopi bareng gitu ya, terasa sesuatu yang udah biasa sih Sobat Bana. Tapi sekarang kenapa ya rasanya semakin sulit, semakin mahal gitu. Jadwalnya padat, pekerjaan menumpuk, anak sibuk sekolah, orang tua sibuk bekerja. Bahkan nih saat berkumpul seringkali masing-masing tuh hanya sibuk dengan gawainya masing-masing gitu loh Sobat Bana. Nah, apakah quality time memang sudah menjadi sesuatu yang mahal? Mengapa kebersamaan itu terasa mahal gitu Sobat Bana? Oke, kita tunggu tanggapan atau opini kamu di sini. Silakan ya, bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di radio visualnya Bana ya, di aplikasi Express Radio. Kita juga tunggu banget di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

So caramel light stance, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya,

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, banyak ya orang mengira kalau quality time itu selalu identik dengan liburan mewah atau makan di restoran mahal. Padahal gak kayak gitu konsepnya. Quality time ini adalah saat kita tuh benar-benar hadir nih Sobat Bana untuk orang yang kita sayang tanpa gangguan pekerjaan ataupun juga gawe gitu loh ya. Sayangnya tantangan zaman nih Sobat Bana membuat waktu berkualitas itu semakin sulit rasanya buat didapatkan gitu ya. Nah, beberapa penyebabnya ini bisa karena kesibukan pekerjaan yang semakin tinggi, terus penggunaan gadget yang menyita perhatian, jadwal sekolah ataupun juga aktivitas anak yang padat banget gitu ya. Terus kemacetan di waktu perjalanan yang panjang mungkin, atau juga kelelahan gitu loh. Sehingga saat di rumah itu lebih memilih untuk beristirahat atau tidur daripada mengobrol dengan pasangan, dengan anak, atau dengan anggota keluarga yang lain, dengan orang tua gitu ya. Padahal Sobat Bana, laporan dari WHO Commission on Social Connection tahun 2025 nih, ini mengingatkan kalau hubungan sosial yang kuat ini sangat berperan ya, bahkan berperan penting bagi kesegaran fisik dan juga mental seseorang. Kesepian dan kurangnya interaksi sosial, nah ini bisa meningkatkan juga resiko berbagai masalah kesehatan. Sehingga menjaga kesehatan dengan menjaga kedekatan dengan keluarga itu penting banget buat dilakukan ya. Ini menjadi bagian yang penting juga dalam gaya hidup sehat gitu loh Sobat Bana. Nah, penelitian juga menunjukkan nih Sobat Bana kalau penggunaan media sosial selama berjam-jam tidak selalu membuat orang tuh jadi merasa lebih dekat dengan orang lain gitu ya. Banyak orang yang tetap merasa kesepian meskipun terus berhubungan secara digital di dunia maya gitu. Artinya yang kita butuhkan bukan sekedar terhubung, tetapi benar-benar real, benar-benar ada, benar-benar hadir gitu loh Sobat Bana. Oke, nah menurut kamu kenapa sih quality time atau kebersamaan itu sekarang jadi sesuatu yang mahal? Boleh nih gabung di sini untuk memberikan pendapatnya. Ila tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget ya, silakan nih. Yang sudah masuk dulu aja nih, terima kasih. Selamat pagi Mbak Diah yang ada di Padang nih, makasih banget. Kalau menurut aku yang bikin susah untuk kebersamaan itu karena jam kerjanya gak sama gitu Mbak. Misalnya aku ya, kalau aku masuk kerja tuh si pagi sampai siang gitu. Nah, suami lebih banyak shift malam sih. Jadi kadang-kadang ya itu dia enggak ketemu waktunya gitu. Tapi kalau sorenya masih bisa ketemu enggak sih? Kalau yang biasanya shift pagi sampai sore gitu ya. Terus mungkin kalau pulang untuk istirahat, suaminya udah siap-siap udah berangkat gitu. Nah, ini yang bikin enggak ketemu sih. Jadi berangkat pagi, pulangnya udah capek, suaminya udah berangkat, anaknya juga capek tidur. Jadi susah katanya. Mungkin bisa diambil pas akhir pekan gitu ya Mbak ya, Mbak Diah ya. Terima kasih deh sudah berbagi ceritanya di sini. Ini karena pekerjaan sih, karena itu ya. Kita tunggu di sini juga yang lain, silakan ya bisa ngobrol barengan kita juga loh. Kenapa nih kebersamaan itu sekarang jadi sesuatu yang mahal gitu? Kita tunggu tetap di Ngopi Spesial.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
9: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, sekali lagi laporan WHO Commission on Social Connection tahun 2025 ini mengingatkan hubungan sosial yang kuat ini berperan penting ya Sobat Bahana bagi kesehatan fisik dan juga mental. Nah, kesepian dan juga kurangnya interaksi sosial bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan loh Sobat Bahana, sehingga menjadi sehingga menjaga kedekatan dengan keluarga, dengan teman-teman ya, ini menjadi bagian yang penting dari hidup sehat gitu. Penelitian juga menunjukkan kalau penggunaan media sosial selama berjam-jam Sobat Bahana tidak selalu membuat orang itu jadi merasa bahagia atau lebih dekat dengan orang lain gitu. Ternyata banyak dari mereka yang tetap merasa kesepian meskipun sudah bermain media sosial berjam-jam, terhubung secara digital gitu. Artinya apa? Yang kita butuhkan itu bukan hanya terhubung secara digital ya, tapi benar-benar real, benar-benar ada, benar-benar hadir gitu loh di dekat kita. Oke, nah sekarang pengen tahu nih kalau menurut kamu Sobat Bahana, mengapa sih quality time atau kebersamaan itu terasa begitu mahal untuk waktu sekarang gitu ya? pengen tahu juga pendapat Anda tentang itu. Nah, misalkan juga kalau mungkin Sobat Bana udah punya waktu luang nih, lebih memilih berkumpul dengan keluarga, teman, atau justru menikmati waktu itu sendiri bermain gadgetnya, silakan kirim ceritanya. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana juga atau di radio visualnya Bahana. Halo Citra, selamat pagi. Bener sih Mbak, mahal banget kalau mau ngumpul. Mau ngumpul sama teman-teman aja, pengen nongkrong sama teman-teman aja harus cari waktu jauh-jauh hari gitu. Kalau dulu mah tinggal saling panggil langsung aja oke, sekarang harus cari waktu jauh-jauh hari, harus janjiin waktu, harus luangkan waktu jauh-jauh hari itu. Ini karena kalau menurut aku sih karena kesibukan aja sih seperti itu. Oke, tapi ntar kalau udah ngumpul gunakan waktunya sebaik mungkin, jangan sibukin diri sama gawainya ya, Mbak Citra ya. Terima kasih. Halo juga Mbak Dewi, makasih banget. Apa nih? Liburan itu gak harus mahal, jalan sore, keliling alun-alun sambil ngobrol, itu sudah menjadi quality time sih Mbak buat aku dan keluarga gitu. Jadi apa nih? Oh, nggak perlu biaya yang mahal. Ini maksudnya bukan ongkosnya sih, tapi waktunya. Kenapa ya? Untuk bareng-bareng bersama keluarga, bareng-bareng sama teman itu terasa begitu mahal, begitu susah gitu maksudnya ya. Yang lain kita masih tunggu di sini, silakan deh bisa bagi ceritanya di Ngopi Spesial.
3: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: Sobat 5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Inilah alasan kenapa warga Indonesia tak banyak yang berumur panjang. Sobat Bana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab utama usia harapan hidup masyarakat Indonesia belum bisa lebih panjang. Menurutnya Sobat Bana, saat ini pemicu terbesar bukan lagi penyakit menular, melainkan penyakit yang tidak menular seperti stroke, masalah jantung, kanker, dan juga gagal ginjal. Sobat Bana, Menkes mengatakan penyakit-penyakit itu menjadi penyebab utama kematian yang akhir

0: lainnya memicu usia harapan masyarakat, harapan hidup masyarakat di Indonesia lebih pendek. Karena itulah Sobat Bana, dia menekankan pentingnya deteksi dini agar faktor risiko ini bisa segera ditemukan dan ditangani sebelum berkembang menjadi komplikasi berat. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Menkes mengatakan paling banyak yang membuat usia pendek itu adalah stroke, jantung, kanker, ginjal. Dan Sobat Bana, pendekatan preventif ini menjadi strategi utama untuk bisa meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Jika penyakit menular bisa dicegah melalui imunisasi, maka penyakit tidak menular ini harus bisa diantisipasi lewat screening kesehatan secara rutin. Karena itulah Sobat Bana, pemerintah mengandalkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang mencakup pemeriksaan kesehatan sekaligus penanganan bagi masyarakat yang diketahui memiliki resiko penyakit. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
6: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
7: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
8: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
9: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
10: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
11: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
12: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
13: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
14: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
15: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
16: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
17: Seantero Indonesia masih dengar radio.
18: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
19: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ini ya menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah. Tudingan ijazah palsu Jokowi, Sobat Bana. Nah, Dokter Tifa, ini Dokter Tifa ini mengumpulkan teman-teman seangkatan UGM termasuk jelang sidang Dokter Tifa Jokowi gitu ya. Ini mengumpulkan teman-teman seangkatan UGM termasuk Mulyono, Sobat Bana. Nah, seperti apa sih sosoknya, Sobat Bana? Presiden RI ke-7 Joko Widodo menerima kunjungan sejumlah teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan Universitas UGM di kediamannya di Surakarta Senin 20 Juli kemarin. Dan salah satu teman Jokowi yang hadir itu adalah Mulyono.

No, hadir bersama 8 alumni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM lain dalam pertemuan itu, Sobat Bana. Ini agendanya memang digelar menjelang sidang perkara dugaan pencemaran nama baik ya, terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dengan terdakwanya Dr. Tifa atau Tifauzia Tasyuma gitu. Jadi memang sengaja mempersiapkan rekan-rekan seangkatannya untuk menghadapi sidang untuk Dr. Tifa sebagai tersangkanya gitu loh Sobat Bana. Nah, nama Mulyono sendiri Sobat Bana memang menjadi perhatian publik ya saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 di Yogyakarta Sabtu 20 Juli 2026 lalu. Namanya ini menarik perhatian karena sama dengan nama kecil Jokowi Sobat Bana. Nah, setelah itu Dr. Tifa ini menuding Mulyono bukan lulusan UGM, melainkan calo tiket di Terminal Tirtonadi Solo gitu. Nah, seperti apa nanti jalannya sidang, bagaimana akhirnya ini kasusnya udah lama banget gitu. Nggak kelar-kelar. Ya mudah-mudahan sih cepat mendapatkan jawabannya gitu aja Sobat Bana harapannya ya. Karena masih banyak banget yang perlu juga menjadi konsentrasi Sobat Bana, termasuk juga sekarang tuh untuk mencari waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Ini juga menjadi perhatian sendiri loh, karena ternyata bermain media sosial berjam-jam, terhubung di dunia digital, gak menjamin seseorang itu bisa dekat secara personal gitu ya. Bahkan ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental gitu. Nah, sebelumnya sudah gabung di sini dulu aja, makasih. Kenapa ya, quality time atau kebersamaan itu sekarang jadi sesuatu yang mahal. Mas Yoga, makasih banget. Karena sibuk dan karena tuntutan sih menurut aku. Kadang kita satu rumah aja masing-masing sibuk scrolling media sosial untuk mendukung aktivitasnya juga gitu. Badan dekat, hatinya malah jauh sih. Kesibukan juga nih Mas ya. Ini kesibukan hari ini banyak yang menjadi kambing hitam gara-gara kesibukan. Jadi apa ya, kebersamaannya jadi renggang gitu mungkin ya. Aduh, kasihan banget sih kesibukan. Halo juga, selamat pagi nih dari Tania. Kalau menurut aku ya, karena gak bisa bagi waktu aja sih. Kalau di rumah harusnya udah lepas deh dari segala pekerjaan kantor dan juga gawenya, bisa digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk keluarga. Menurut aku sih seperti itu gitu. Jadi ini rasa egois masing-masing sih kalau menurut aku. Oke, itu ya. Terima kasih deh sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi

0: Yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, ternyata quality time bukan soal uang ya, melainkan soal prioritas. Sesibuk apapun aktivitas kita, Sobat Bahana, selalu ada kesempatan sebenarnya untuk memberikan perhatian pada orang-orang yang kita cintai gitu loh. Nah, mungkin pagi hari ini kita bisa mulai dari hal sederhana. Sarapan pagi, barengan keluarga, menelepon orang tua, mengobrol tanpa melihat layar ponsel, atau menikmati secangkir kopi, Sobat Bahana, sambil mendengarkan cerita pasangan ataupun juga anak gitu ya. Karena pada akhirnya Sobat Bahana, kenangan itu, kenangan terbaik itu, kenangan terbaik dalam hidup itu bukan selalu tentang tempat yang mahal, bukan selalu tentang makanan yang mewah gitu ya, tapi tentang siapa yang menemani kita saat itu. Oke, Dila pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini untuk edisi Selasa 21 Juli. Terima kasih untuk yang sudah berbagi ceritanya. Kalaupun belum sempat, nanti bisa gabung di Ngopi Bahana, Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja ya. Sekali lagi terima kasih loh untuk gabungannya di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap gabung di sini di 104,5 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu itu kelas 4 SD.
1: Kalau salah tuh masih SMP ya aku ya.
0: Guru kelasnya ngumumin di kelas kalau hari ini adalah hari ayah sedunia.
1: Aku sengaja dibawa hujan-hujanan sama ayah. Terus pulang-pulang kita basah kuyup pastinya ya, itu hujan-hujan gede.
0: Mau kasih apa ya buat bapak ya? Bunga deh. Yaudah beliin bunga deh buat bapak. Tapi pakai uang apa gitu kan? Jadi uang jajannya sengaja nggak dipakai, disimpan.
1: Terus pulang, bunda masakin kita soto ayam itu. It was my favorite dish yang bunda selalu masakin buat kita, soto ayam itu.
0: Sepulang sekolah, bunga, terus kemudian kasih ke bapak. Selamat hari ayah, kena jita.
1: Terus habis itu sambil kita makan soto ayamnya, bunda tetap sambil marah-marahin kita karena dia sebel banget sama ayah, kenapa aku harus dibawa keluar hujan-hujanan. Padahal aku masih kecil kan pasti rentan ya, sakit kena hujan.
0: Emang ini kalau kamu kasih bunga, bapak bisa apa? Bisa dimakan bunganya? Ya bener juga sih. Terus kemudian kita pergi mancing setelah itu sorenya.

0: Bunda, Ayah, makasih banget buat semuanya yang udah sama Ayah kasih buat Mari.
1: Pak, penasaran apapun Satya soal Ayah sama Ibu, Ayah Satya tetap Bapak. Bantu gak akan berubah. Satya sayang sama Bapak.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Plong nasib 1117 PPWK paruh waktu di Magetan terjawab. BKPSDM pastikan anggaran kaci aman hingga 2027. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan nasib 1117 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap aman. Meski pemerintah daerah masih menghitung kemampuan fiskal untuk memenuhi batas belanja pegawai, anggaran gaji seluruh P3K paruh waktu telah masuk dalam perencanaan hingga tahun anggaran 2027 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran bagi seluruh P3K paruh waktu yang saat ini bertugas. Karena itu, para pegawai tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan status maupun pembayaran gaji mereka. Menurut Mas Ruri, pembahasan mengenai kemampuan daerah memenuhi ketentuan batas belanja pegawai masih terus dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKPD. Namun ia menegaskan pembahasan tersebut tidak mempengaruhi komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan P3K paruh waktu.
3: Kemarin ya kisaran 40 ya, 40% kan posisi kita. Kemarin juga di rapat dengan dewan juga sudah kita tanyakan kaitan dengan P3K. Caranya P3K paruh waktu. Jadi kita saat ini kan ada 1117 P3K paruh waktu. Untuk posisinya saat ini sudah dianggarkan keuangannya termasuk untuk tahun anggaran 2027.
2: Mas Ruri mengungkapkan hingga Juli 2026 jumlah aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Magetan mencapai 9.838 orang. Rencana itu terdiri atas 5.053 PNS, 7 CPNS, 3.661 P3K, dan 1.117 P3K paruh waktu. Seluruh P3K paruh waktu tersebut masih dipertahankan dan telah dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan pegawai daerah.
3: Jadi posisi Juli jumlah ASN kita itu 9.838. Rinciannya PNS 5.053.

0: CPNS 7, P3K 3661, P3K Parwaktu 1117, 1117. Sudah dimasukkan ke perencanaan.
1: Yang menambahkan, di tengah penataan kebutuhan ASN, PMK Magetan juga mengusulkan 11 formasi CPNS kepada pemerintah pusat. Seluruh usulan tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, yakni 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi, dan 2 dokter umum untuk memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasya akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau belum picu krisis air. BPBD Ngawi tetap siagakan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman kekeringan mulai diantisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung panjang. Namun hingga pertengahan Juli 2026, kondisi tersebut belum sampai memicu permintaan bantuan. Belum ada satupun desa yang mengajukan permohonan distribusi air bersih kepada BPBD Ngawi. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi, Prila Yuda Putra, menyebut tren krisis air bersih di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.
4: Dan terkait dengan musim kemarau saat ini, kita telah menyiapkan armada untuk tebing tertanggi 932, kemudian juga ada tandon 32, kemudian juga antisipasi bencananya kalau kekeringan atau kemaringan, kekeringan dan karimlah mas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemangku wilayah. Kebetulan hutan itu kan yang menyewa wewenang, yang menghasilkan perhutani, dan yang melakukan pengawasan dinas kehutanan dan provinsi, kita sudah berkoordinasi.
3: Keberadaan program PAMSIMAS dan pembangunan jaringan air bersih oleh Pemkab Ngawi dinilai turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah wilayah. BPBD telah menyiagakan truk tangki, tandon hingga terpal penampungan air sebagai bagian dari langkah antisipasi. Pemerintah desa di wilayah rawan juga diminta tidak menunda pengajuan bantuan apabila mulai menghadapi keterbatasan air bersih. Selain persoalan kekeringan, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai dampak musim kemarau dapat ditekan sejak dini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kehabisan pulsa listrik sejumlah gerai KDKMP di Lamongan tutup sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih sobat. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan. Sudah lebih dari 2 hari terakhir, gerai-gerai yang dibentuk untuk melayani masyarakat terpaksa tutup rapat. Terhentinya operasional koperasi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah kehabisan token listrik yang tak kunjung dikirim oleh pihak pengelola. Kondisi ini salah satunya terlihat jelas di KDKMP Desa Sekar Bagus Kecamatan Sugio. Pintu rolling door gerai tampak tertutup rapat, sementara meteran listrik di bangunan tersebut terus berbunyi dengan indikator lampu berwarna merah. Terkait berhentinya aktivitas KDKMP di wilayahnya, Kepala Desa Sekar Bagus Imam Mustaqim mengaku telah turun tangan dan menanyakan langsung hal tersebut kepada petugas koperasi setempat.
6: Saya kira tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDKMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Ketahuan saya ya hanya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman yang tadi konfirmasi dari pegawai dari KDM Gresik.
5: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio Sila.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. Guru SDN Pandan Krajan 1 Mojokerto patungan bangun toilet di tengah ancaman atap ambruk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoha di Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kondisi sarana dan prasarana di Sekolah Negeri Pandan Krajan 1 yang terletak di kawasan perbatasan Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, kini berada dalam tingkat yang sangat memprihatinkan. Dua ruang kelas terpaksa dikosongkan secara total karena kerusakan parah pada bagian tembok dan struktur atap yang nyaris ambruk. Sementara sekolah ini juga sama sekali tidak memiliki fasilitas toilet maupun pagar pengaman keliling yang layak. Menanggapi situasi yang tak kunjung tersentuh prioritas perbaikan pemerintah daerah sejak permohonan diajukan pada tahun 2023, Kepala SDN Pandan Krajan 1, Juwono, bersama para guru berinisiatif mengumpulkan dana patungan swadaya untuk membangun satu toilet sederhana dan pagar kayu guna menjamin keselamatan serta kenyamanan murid agar tidak perlu menumpang ke rumah warga.
8: Saya sudah mengajukan WC saja tidak punya. Anak-anak ini kalau membutuhkan kamar mandi itu pasti sekolah. Bapak ibu guru juga ke masyarakat atau ke guru yang terdekat.
9: Numpang ke rumah.
8: Iya.
10: Karena nggak ada kamar mandi.
8: Kamar mandi rusak total.
9: Nggak bisa dipakai.
8: Nah, kemudian saya berinisiatif, saya di sini sudah setengah tahun atau satu tahun. Teman-teman saya ajak urunan itu, lihat aja di kantor sebelah saya bangun itu urunan. Kamar mandi buat anak-anak juga.
7: Mirisnya, ketersediaan fasilitas belajar ini disinyalir oleh mantan guru

0: baru pada tahun ajaran 2026-2027.
1: Dulu kelas 1, sekarang kelas 2, kelas 5 tidak ada. Kemudian di sini juga bangunannya juga agak memprihatinkan. Kamar mandi juga belum ada. Kemudian pagar depan juga tidak ada. Jadi itu jadi pertimbangan orang tua seperti keamanan anak-anak kalau tidak ada pagarnya.
0: Menanggapi krisis fasilitas dan kekosongan peserta didik baru di sekolah pelosok tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, mengonfirmasi pada pertengahan Juli 2026 bahwa pihaknya tengah melakukan pemantauan serta evaluasi menyeluruh terkait kendala demografi dan redistribusi penduduk. Pihak Dispendik berjanji akan memberikan pendampingan khusus agar layanan belajar mengajar bagi para siswa yang tersisa tetap berjalan optimal, sekaligus menjadikan hasil evaluasi di SDN Pandan Kerajaan 1 sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan pemerataan sarana pendidikan daerah di masa depan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih, bukan hal memalukan lagi. Malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Welcome back, masih bareng aku di Bahana FM. Tadi kita udah ngobrol ya sama audiens, Bapak Adrian. Kalau sekarang quality time rasanya semakin susah dicari. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih buat Sobat Bahana. Pernah gak sih kalian satu meja makan ya, tapi semuanya diam? Diam bukan berarti marah, lagi marahan lo ya, tapi karena semua sibuk melihat layar HP masing-masing. Fun isn't it? Kita tuh online terus, chat aktif, story update, video call, tapi ngobrol sama orang yang duduk di sebelah kita tuh makin apa ya, jarang. Sometimes the close people become the most ignored people. Padahal ya, relationship is built by notification, is built by conversation. Nah Sobat Bahana, sekarang aku mau bacain nih, ada satu chat yang udah mulai masuk nih ke nomor Bahana. Aku Vita dari Mantingan. Halo Kak Vita, quality time sekarang paling cuma pas naik motor sama bapak berangkat kerja. Nah di situ baru bisa ngobrol banyak. Nah ini adalah contoh yang menarik menurut Eva ya Sobat Bahana. Quality time ternyata gak harus piknik, gak harus healing, kadang perjalanan 10 menit aja, kalau isinya obrolan yang tulus, udah cukup bikin hubungan, apa ya, terasa dekat. See, quality time is not about luxury, it's about connection. Nah, sekarang Eva mau tanya lagi nih, buat Sobat Bahana.

0: Kalau menurut Sobat Bana nih, dikasih waktu 1 jam tanpa HP, kira-kira bakal ngapain sama keluarga? Main kartu, masak bareng, ngopi, atau cuma duduk ngobrol? Yuk kirim jawaban kalian ke WhatsApp Bana di nomor 085-6345-4545. Nanti Eva bacain lagi setelah lagu berikut, Stay With Me Only on Bahana.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

104,5 Buana Radio, radio informasi, hiburan dan edukasi. Halo Sobat Buana. Lanjut dari pembicaraan kita yang tadi ya, bahas-bahas tentang quality time, kebersamaan, kenapa sekarang semakin mahal. Nah, menurut Sobat Buana nih ya, coba deh kalian flashback sedikit dulu waktu kecil. Kalau habis maghrib kan biasanya ngapain aja nih Sobat Buana? Ada yang belajar bareng orang tua, ada yang nonton TV rame-rame, atau main ular tangga ya, main kartu, atau sekedar duduk di teras rumah sambil ngobrol sama tetangga. Life is feel simple ya. Sekarang kalau habis maghrib, banyak yang langsung bilang kayak, bentar ya, lagi scroll dulu nih, atau sebentar ya, lagi balas chat. Padahal kan 1 menit berubah jadi 15 menit, 15 menit berubah jadi 1 jam. And suddenly, the whole evening is gone. Kadang kita tuh gak sadar ya, yang mencuri waktu tuh bukan pekerjaan besar, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kayak scrolling tanpa tujuan, watching one more videos, watching one more reel, or one more TikTok. Terus bilang, nanti aja deh ngobrolnya, mau scroll TikTok dulu. Nah, padahal ya, besok sebelum tentu semua orang yang kita sayang masih punya waktu yang sama. That's why present is best present. Kadang orang tua kita tuh gak butuh hadiah, hadiah mahal ya. Mereka cuma pengen ditemenin ngobrol. Pasangan kita gak selalu minta jalan-jalan. Mereka cuma pengen didengerin. Adik atau anak kita juga mungkin gak butuh mainan baru, tapi mereka cuma pengen benar-benar kita hadir, benar-benar kita nemenin gitu waktu bersama. Nah Sobat Bana, aku ada nih chat dari audience, mau bacain lagi nih beberapa. Ini dari Pak Arif di Paron. Mbak Eva, saya sopir, hampir setiap hari pulang malam. Kadang anak sudah tidur, jadi quality time paling cuma hari Minggu. Itu pun kadang masih kepotong pekerjaan. Wah, semangat terus ya Pak Arif. Dan ini mungkin dialami banyak orang ya, bekerja itu penting, cari nafkah juga penting, tapi jangan sampai kita sibuk membangun masa depan. Jangan sampai lupa kita menikmati hari ini, karena anak-anak juga tumbuh setiap hari. Orang tua juga bertambah usia setiap hari. Moments don't wait. Nah, sekarang aku mau ngajak Sobat Buana nih ikut ngobrol. Kalau kalian boleh mengulang satu momen bersama keluarga nih, kira-kira momen apa ya yang paling pengen kalian ulang? Nah, yuk langsung share cerita kalian ke Sobat Buana di nomor 085 6364545. Siapa tahu nanti

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Good morning, once again Sobat Bana, welcome back. Masih bareng aku Eva di pagi menjelang siang hari ini ya. Kalau tadi jam 10 kita ngobrol soal kenapa quality time terasa semakin mahal. Nah, sekarang aku Eva mau ngajak Sobat Bana nih mikir sedikit. Pernah sih Sobat Bana kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai kadang tuh lupa menikmati orang-orang yang menemani perjalanan kita. Nah, kadang kita bilang, aku kerja keras buat keluarga. Dan itu benar. Tapi keluarga juga butuh versi kita yang hadir, bukan cuma versi kita yang selalu sibuk. Because love is spelled T-A-M-E, time, waktu ya. Bukan cuma soal hadiah, bukan cuma soal uang, tapi waktu. Dan lucunya, kita tuh sering kasih waktu berjam-jam buat media sosial. Tapi 15 menit ngobrol sama keluarga tuh terasa susah, sound familiar. Aku yakin banyak di Sobat Bana tuh yang pernah ngalamin masalah ini. Nah Sobat Bana, aku pengen tahu nih, siapa orang yang paling pengen kalian ajak quality time minggu ini? Ayah, ibu, pasangan, anak, atau sahabat lama? Yuk kirim jawaban ke WhatsApp, ke nomor WhatsApp Bana di 085-63-45-45-45. Tulis juga alasannya ya. Nanti Eva bakal bacain setelah lagu berikut. Stay tune on Only Bana FM.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah,

Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Buana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

104,5 Buana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Halo Sobat Buana, welcome back. Masih bersama aku, Eva, yang bakal nemenin pagi menjelang siang kalian hari ini. Nah, Sobat Buana, pernah gak sih kalian dengar kalimat, nanti aja ya, aku lagi sibuk? Nah, awalnya tuh mungkin terdengar biasa aja, tapi kalau sering diucapkan, bisa jadi orang yang kita sayang tuh lama-lama berhenti ngajak kita. Karena mereka berpikir kayak, ah paling juga sibuk. Dan tanpa sadar ya, hubungan yang tadinya hangat mulai terasa biasa aja. The distance does not happen overnight, it happens little by little. Sedikit demi sedikit, bukan karena bertengkar, bukan karena marah, tapi karena kurang waktu bersama. Nah makanya quality time itu ibarat tanaman. Kalau nggak disiram, ya lama-lama bakal layu, bakal mati. Gitu ya Sobat Buana. Nah, Eva kali ini bakal bacain chat yang masuk nih. Dari Mbak Lilis di Kedung Galar. Aku sama suami sama-sama kerja. Kadang ketemu cuma malam, itu pun sama-sama capek. Tapi sekarang kami punya kebiasaan ngobrol sebelum tidur, minimal 15 menit tanpa HP. Nah, ini keren banget nih buat Mbak Lilis. 15 menit tuh mungkin terdengar sebentar ya, tapi kalau dilakukan setiap hari, hubungan itu tetap terjaga. Because consistent is more important than intensity. Nggak harus nunggu liburan, nggak harus nunggu banyak uang. Yang penting tuh ada niat untuk saling hadir. Sekarang kan aku mau kasih challenge nih buat Sahabat Buana hari ini. Coba deh kalian telepon orang yang udah lama kalian gak hubungi. Bisa orang tua, saudara, sahabat, atau guru waktu sekolah dulu. Gak usah lama deh, cukup bilang apa kabar. Nah, kadang ya, dua kata itu bisa bikin seseorang merasa sangat berarti. Kalau Sobat Buana sudah pernah melakukan itu atau punya cerita menarik soal quality time, langsung kirim ke WhatsApp Buana ke nomor 085634545. We'll be back after this song.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Halo Sobat Bana, gak terasa ya obrolan kita hari ini udah hampir sampai di penghujung acara. Nah, dan semakin kita bahas, semakin kita sadar kalau quality time itu bukan tentang tempat, tapi tentang perhatian. Banyak orang berpikir kalau nanti punya banyak uang baru deh ajak keluarga liburan. Padahal ya, yang paling diingat sama keluarga itu bukan sering kali kita pergi ke tempat wisatanya, tapi siapa yang ada di sana. Nah, siapa yang tertawa bersama, siapa yang mendengarkan cerita mereka. Sometimes it's the best memories are made in simplest moments. Misalnya nih ya, seperti masak bareng di dapur, terus ngopi sore di teras, naik motor keli

keliling kota tanpa tujuan atau sekedar makan bakso bareng. Momen-momen kecil ini tuh justru sering jadi kenangan yang paling sulit dilupakan ya. Nah sekarang ya, mungkin sudah saatnya kita menggandeng mereka. So don't wait until this too late. Karena masih ada kesempatan, jadi gunakan kesempatan itu dengan baik. Kalau masih ada waktu, luangkan waktu untuk mereka, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk sahabat. Karena penyesalan biasanya datang setelah kesempatan itu hilang. Nah Sobat Bahana, aku masih tunggu cerita kalian di WhatsApp di nomor WhatsApp Bahana 085634545. Menurut kalian ya, apa momen paling sederhana yang justru paling berkesan bersama keluarga? Tulis ya, nanti sebelum acara kita selesai bacain beberapa pesan lagi.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti

0: Berarti satunya 2.500.
1: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Well, Sobat Bana, gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung siaran hari ini. Dan dari semua cerita yang masuk, aku

belajar satu hal, quality time itu memang gak bisa dibeli. Kita bisa beli rumah yang besar, bisa beli mobil yang bagus, bisa beli gadget terbaru. Tapi, kita gak bisa membeli kembali waktu yang sudah lewat. That's why, the greatest gift you can give to someone, it is your time. Nah, karena saat kita memberikan waktu, kita sedang memberikan bagian dari hidup kita yang gak akan pernah kembali. So, sebelum aku pamit, aku punya satu challenge nih, challenge sederhana buat Sobat Bana nih. Hari ini, coba deh Sobat Bana lakukan satu hal aja. Saat pulang nanti, peluk orang tua kalian, atau pasangan, atau ngajak pasangan kalian ngobrol, atau makan malam tanpa HP, atau video call deh sahabat kalian yang sudah lama gak dihubungi. Gak perlu lama, gak perlu mewah, yang penting benar-benar hadir di setiap waktu kita. Nah, because all the other day, people won't remember how busy you were, they remember how you made them feel. Terima kasih ya buat Sobat Bana yang sudah ikut berbagi cerita hari ini. Thank you and have a good day.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Plong nasib 1117 PPWK paruh waktu di Magetan terjawab. BKPSDM pastikan anggaran kaci aman hingga 2027. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan nasib 1117 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap aman. Meski pemerintah daerah masih menghitung kemampuan fiskal untuk memenuhi batas belanja pegawai, anggaran gaji seluruh P3K paruh waktu telah masuk dalam perencanaan hingga tahun anggaran 2027 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran bagi seluruh P3K paruh waktu yang saat ini bertugas. Karena itu, para pegawai tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan status maupun pembayaran gaji mereka. Menurut Mas Ruri, pembahasan mengenai kemampuan daerah memenuhi ketentuan batas belanja pegawai masih terus dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKPD. Namun, ia menegaskan pembahasan tersebut tidak mempengaruhi komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan P3K paruh waktu.
3: Kemarin ya kisaran 40% kan posisi kita. Kemarin juga di rapat dengan Dewan juga sempat ditanyakan kaitan dengan P3K. Caranya P3K paruh waktu. Jadi kita saat ini kan ada 1117 P3K paruh waktu. Untuk posisinya saat ini sudah dianggarkan keuangannya termasuk untuk tahun anggaran 2027.
2: Mas Ruri mengungkapkan hingga Juli 2026 jumlah aparatur sipil negara ASN

di Kabupaten Magetan mencapai 9.838 orang. Rincian itu terdiri atas 5.053 PNS, 7 CPNS, 3.661 P3K, dan 1.117 P3K paruh waktu. Seluruh P3K paruh waktu tersebut masih dipertahankan dan telah dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan pegawai daerah.

0: 1117 1176 sudah dimasukkan ke perencanaan.
1: Yang menambahkan, di tengah penataan kebutuhan ASN, PMK Magetan juga mengusulkan 11 formasi CPNS kepada pemerintah pusat. Seluruh usulan tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, yakni 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi, dan 2 dokter umum untuk memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau belum picu krisis air. BPBD Ngawi tetap siagakan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman kekeringan mulai diantisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung panjang. Namun hingga pertengahan Juli 2026, kondisi tersebut belum sampai memicu permintaan bantuan. Belum ada satupun desa yang mengajukan permohonan distribusi air bersih kepada BPBD Ngawi. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi, Prila Yuda Putra, menyebut tren krisis air bersih di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.
4: Terkait dengan musim kemarau saat ini, kita telah menyiapkan armada untuk tebing, tertanggi 93 buah, kemudian juga ada tandon 30 buah, kemudian juga antisipasi bencananya kalau kekeringan atau kemaringan, kekeringan dan karinlah mas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemangku wilayah. Kebetulan bukan itu kan yang menyewa wewenang yang menghasilkan perhutani dan yang melakukan pengawasan dinas kehutanan provinsi, kita sudah berkoordinasi.
3: Keberadaan program PAMSIMAS dan pembangunan jaringan air bersih oleh Pemkab Ngawi dinilai turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah wilayah. BPBD telah menyiagakan truk tangki, tandon hingga terpal penampungan air sebagai bagian dari langkah antisipasi. Pemerintah desa di wilayah rawan juga diminta tidak menunda pengajuan bantuan apabila mulai menghadapi keterbatasan air bersih. Selain persoalan kekeringan, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai dampak musim kemarau dapat ditekan sejak dini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kehabisan pulsa listrik sejumlah gerai KDKMP di Lamongan tutup sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih sobat. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan. Sudah lebih dari 2 hari terakhir, gerai-gerai yang dibentuk untuk melayani masyarakat terpaksa tutup rapat. Terhentinya operasional koperasi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah kehabisan token listrik yang tak kunjung dikirim oleh pihak pengelola. Kondisi ini salah satunya terlihat jelas di KDKMP Desa Sekar Bagus ke Kecamatan Sugio. Pintu rolling door gerai tampak tertutup rapat, sementara meteran listrik di bangunan tersebut terus berbunyi dengan indikator lampu berwarna merah. Terkait berhentinya aktivitas KDKMP di wilayahnya, Kepala Desa Sekar Bagus Imam Mustaqim mengaku telah turun tangan dan menanyakan langsung hal tersebut kepada petugas koperasi setempat.
6: Saya kira kalau tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDKMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Pengetahuan saya ya hanya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari Radio Industri.
5: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silah.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Guru SDN Pandan Krajan 1 Mojokerto patungan bangun toilet di tengah ancaman atap ambruk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoha di Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kondisi sarana dan prasarana

0: Sarana di Sekolah Negeri Pandan Kerajaan 1 yang terletak di kawasan perbatasan Desa Pandan Kerajaan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, kini berada dalam tingkat yang sangat memprihatinkan. Dua ruang kelas terpaksa dikosongkan secara total karena kerusakan parah pada bagian tembok dan struktur atap yang nyaris ambruk. Sementara sekolah ini juga sama sekali tidak memiliki fasilitas toilet maupun pagar pengaman keliling yang layak. Menanggapi situasi yang tak kunjung tersentuh prioritas perbaikan pemerintah daerah sejak permohonan diajukan pada tahun 2023, Kepala SDN Pandan Kerajaan 1, Juwono, bersama para guru berinisiatif mengumpulkan dana patungan swadaya untuk membangun satu toilet sederhana dan pagar kayu guna menjamin keselamatan serta kenyamanan murid agar tidak perlu menumpang ke rumah warga.
1: Saya sudah mengajukan WC saja tidak punya. Anak-anak ini kalau membutuhkan kamar mandi itu pasti sekolah. Bapak ibu guru juga ke masyarakat atau ke yang terdekat.
2: Numpang ke rumah.
1: Iya.
3: Karena nggak ada kamar mandi.
1: Kamar mandi rusak total.
2: Nggak bisa dipakai.
1: Nah, kemudian saya berinisiatif, saya di sini sudah setengah tahun atau satu tahun. Teman-teman saya ajak urunan itu, lihat aja di kantor sebelah saya bangun itu urunan itu. Kamar mandi buat anak-anak juga.
0: Mirisnya, ketersediaan fasilitas belajar ini disinyalir oleh mantan guru setempat, Ika Prianti, turut memicu rendahnya minat orang tua hingga sekolah tersebut tidak berhasil menjaring satu pun siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027.
2: Dulu kelas 1, sekarang kelas 2, kelas 1 tidak ada. Kemudian di sini juga bangunannya juga agak memprihatinkan. Kamar mandi juga belum ada, kemudian pagar depan juga tidak ada. Jadi itu jadi pertimbangan orang tua, seperti keamanan anak-anak kalau tidak ada pagarnya.
0: Menanggapi krisis fasilitas dan kekosongan peserta didik baru di sekolah pelosok tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, mengonfirmasi pada pertengahan Juli 2026 bahwa pihaknya tengah melakukan pemantauan serta evaluasi menyeluruh terkait kendala demografi dan redistribusi penduduk. Pihak Dispendik berjanji akan memberikan pendampingan khusus agar layanan belajar mengajar bagi para siswa yang tersisa tetap berjalan optimal, sekaligus menjadikan hasil evaluasi di SDN Pandan Kerajaan 1 sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan pemerataan sarana pendidikan daerah di masa depan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat.

105,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya, walaupun cuaca cukup panas ya, tidak mengurangi semangat di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Dan tentu saja ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Apa saja ini kreditnya? Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8% per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun ya. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga Sobat Bahana semuanya, topik kita hari ini kita ngobrol santai ya. Pokoknya kenapa ya kebersamaan semakin mahal ya? Kenapa ini kebersamaan semakin mahal? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi.

0: rempah mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Aceh Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nah sebetulnya semuanya yang mau kredit ini ya, jaminannya BPKB dan sertifikat. Ini ada jaminan tabungan juga deposito. Bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran, kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kita tuh ngobrol-ngobrol santai-santai aja gitu ya. Nah, kenapa kebersamaan itu semakin mahal ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih barengan Lupita Bahana dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 12 siang ya. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kenapa kebersamaan semakin mahal ya? Nah, pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga ya. Mungkin kesibukan sekolah, kerja dan aktivitas yang membuat komunikasi berkurang ya. Sobat Bahana semuanya yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya, masih berang lebih tabahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu, masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bana. Di Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi ya buat Sobat Bana semuanya yang butuh modal untuk usaha. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, terus ada kredit kusuma. Hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat bisa memberikan kredit jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan BG Sudono Ngenengawi, telepon 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di acara Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, kita ngobrol santai aja ya. Nah, kenapa kebersamaan itu semakin

mahal ya. Ditunggu opininya, nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.

0: Bismuth Honey hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismuth Honey bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

musik, mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin ayo. Yo.

dan hiburan.

0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya sobat Bahana. Kenapa kebersamaan semakin mahal ya? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085634545 yang udah gabung ya. Dari Mbak Tika, terima kasih. Buat saya kebersamaan itu mahal karena tidak bisa diulang. Jadi selagi ada kesempatan, luangkan waktu untuk keluarga. Terima kasih ya udah gabung ya Mbak Tika. Terus dari Mas Yoga, kadang kita baru sadar pentingnya kebersamaan setelah orang-orang yang kita sayang itu mulai jauh ya. Terima kasih ya. Terus Mbak Dewi ada di Mantingan, semakin dewasa semakin banyak tanggung jawab, maka waktu bersama keluarga harus benar-benar dijadwalkan. Dari Mas Rudi yang dari Karangjati, terima kasih, keluarga itu butuh kehadiran bukan hanya uang atau hadiah. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bahana. Terus dari Mbak Maya, tidak perlu menunggu liburan mahal, makan bersama tanpa HP saja sudah menjadi quality time. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sama siang juga yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, ataupun di siang hari ini banyak sekali yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat gitu ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga ya, barengan keluarga, barengan teman-teman sekantor ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Baik sobat Bahana semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana. Kali ini ada informasi, KPK kembali memanggil Bupati Penajam Pasir Utara Mutiat Nur sebagai saksi. Mutiat akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Kukar Rita Widyasari. Sobat Bahana, selain Mutiat ada dua saksi lainnya yang akan diperiksa untuk tiga tersangka korporasi, yakni seorang ibu rumah tangga bernama Warih serta seorang pihak swasta bernama Atang. Para saksi ini nantinya akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Baik sobat Bahana semuanya, sudah jam 1:48, masih di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bahana masih ditunggu ya, nanti bisa WA di

Yang 45 ya. Tapi kita hari ini ya, Sobat Tuna semuanya, kenapa kebersamaan semakin mahal ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 6345 4545.

0: dia ternyata.
1: Ikhlasku bahagiamu.
0: Tak mau.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sobat Bana, tapi kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya, masih tentang kebersamaan ini ya, atau quality time ya, Sobat Bana semuanya. Menurut Sobat Bana itu, kenapa ya kebersamaan semakin mahal ya sekarang ini? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dari Mbak Lia ya, terima kasih. Yang penting bukan tempatnya, tapi perhatian dan kehadiran kita saat bersama keluarga. Nah, ini dari Mas Andi, terima kasih. Karena kesibukan kerja membuat waktu bersama keluarga berkurang. Pulang kerja sudah capek, katanya gitu. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih dari Mbak Siti. Menurut saya quality time gak harus mahal ya. Ngobrol sambil makan di rumah juga sudah cukup ya. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Dimas. Kadang satu rumah tapi semua sibuk dengan HP. Jadi kebersamaan memang semakin sulit. Dari Mbak Rina. Terima kasih. Selamat siang Mbak Lupita. Selamat bertugas. Sekarang yang mahal bukan cuma uang tapi waktu. Semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Oh, ini waktunya ya udah mepet. Waktunya udah gak cukup lagi Sobat Bana semuanya. Sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa 21 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polse.
4: Lana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa

jadi inspirasi untuk para sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal look. Ada kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ce zici, Moise?
1: Bu Nana!
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: pancen tenan dik. Nyaman tok yo ora cukup. Kabeh yo butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas. Kang Mas sadar dik.
1: Syukurane ya Mas. Gedine rasa tresnaku tetap kalah kali restunya waktu.
0: Mugo sampean bahagia deh yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Mas Bajul.
1: Yo,
0: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
1: Senang sekali.
0: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdoa aja di sini.
1: Ada si Mbak Mimi itu.
0: Nah, Mi itu siapa Mi?
1: Mbak Mimi.
0: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
1: Kalau di Jawa Timur ada dangdut koplo,
0: iya.
1: Di sini ada dangdut cantik.
0: Dangdut cantik. Siapa tuh?
1: Coba panggil.
0: Coba panggil ya. Kak Michelle. Boleh kasih oplosnya dong.
2: Aduh. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam Kak Michelle. Aduh. Ini istimewa Mas Bajo.
1: Ngeri,
0: karena malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan

0: Nah sekarang ini nongolnya malah di panggung dangdut. Aduh,
1: bener-bener nekat deh malam ini.
0: Iya.
1: Mencari pengalaman baru, luar biasa. Harus berani malu.
0: Iya dong.
1: Biar seru.
0: Iya. Tapi seru loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
1: Nekat, modal nekat.
0: Oh modal nekat aja.
2: Awas loh Jeng.
0: Apa?
2: Jawa Timur hancur abis ini.
0: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajol?
2: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
0: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita goyang rame-rame semuanya sudah siap. Sikat om.
3: Angel Polo.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025 film

107,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Erika.
1: Ya kamu tahu lah situasi aku.
2: Tapi kan aku kangen.
1: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
2: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
3: Abang ini yang di circle kayak kemarin gak sih? Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah anggap pakai baju gitu gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
2: Semua. Masalah kita belum selesai.
1: Itu cincin yang aku beli ini.
2: Iya, bagus kan?

Kamu malu-maluin aja ih. Eh, udah lah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: pasar.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, apa kabar Sobat Bana? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Tajuk Bana. Sobat Bana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro.
1: Toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan.
0: Toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Progres jembatan Ketapang Telu capai 80%. Bupati pastikan rampung tepat waktu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yurono Effendi meninjau langsung pembangunan jembatan Ketapang Telu di Desa Ketapang Telu, Kecamatan Karangbinangun pada Minggu 19 Juli 2026 yang saat ini telah mencapai sekitar 80%. Peninjauan dilakukan bersama jajaran perangkat daerah untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi dan tahapan yang telah direncanakan sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi hari ini saya berada di antara jembatan Ketapang Telu. Jembatan ini ketika itu bencana banjir, jembatan ini tergenang. Dan sekarang dapat pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang hari ini sudah 80%. Ya, 80% dan ini segera selesai dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Jembatan Ketapang Telu dibangun untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mempermudah mobilitas warga menuju pusat pelayanan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat di Kecamatan Karangbinangun serta sekitarnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Bengawan Solo menghitam, Pemkab Ngawi pastikan kualitas air masih normal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan warna air sungai Bengawan Solo yang tampak menghitam dalam beberapa pekan terakhir memicu perhatian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun bergerak melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut. Bersama PT Mitra Lab Buana Surabaya, Pemkab Ngawi mengambil sampel air di sekitar Jembatan Munengan Kecamatan Pitu untuk dianalisis secara menyeluruh di laboratorium. Petugas sampling PT Mitra Lab Buana Surabaya, Rifki Fauzan Rahmadi, mengatakan pemeriksaan awal di lapangan menunjukkan kondisi air masih berada dalam batas normal berdasarkan parameter pH dan kadar oksigen terlarut atau disolvat oksigen. Namun, ia menjelaskan perubahan warna air belum dapat dipastikan penyebabnya hanya berdasarkan hasil pengujian lapangan. Sampel masih menjalani analisis lebih lanjut dengan berbagai parameter, mulai dari kimia, fisika, hingga biologi.
5: Hari ini rencana ambil 18 titik. Ini yang pertama, yaitu Sungai Bengawan Solo.
6: Untuk kondisi fisik air sementara airnya
5: ya seperti biasanya, biasanya kan sering kesini. Biasanya agak bersih, ini agak kehitaman atau agak kelihatan pekat seperti itu. Itu kami ambil sampel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk parameternya kimia, fisika, biologi.

0: yang kami cek di lapangan pH dan DO. Untuk hasilnya tetap menunggu hasil tes laboratorium di lab kami.
1: Itu berapa lama?
0: Berapa hasil? Untuk hasilnya kurang lebih 3 minggu. 3 minggu dari kerja. Untuk hasil di lapangan tetap kita lakukan apa? Pengecekan terhadap pH dan DO aja. Untuk kandungan-kandungan yang terdapat di dalam tersebut tetap kita harus lihat dulu mas, harus kita lihat dulu di laboratorium kami di Surabaya. Nanti terkait hasilnya mungkin kurang lebih kita 3 minggu kami serahkan ke dinas kami. Kalau pH sendiri sih hasil sementara di lapangan kami cek masih normal, batas normal pH antara 6 sampai 9, DO-nya juga normal.
2: Hasil uji menyeluruh diperkirakan baru dapat diketahui sekitar 3 minggu ke depan. Pemkab Ngawi mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi pemeriksaan sebagai dasar untuk menentukan penyebab perubahan warna air dan langkah penanganan apabila nantinya ditemukan indikasi pencemaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Magetan. Lebih dari 100 anak di Magetan masih tidak sekolah. Faktor ekonomi jadi penyebab utama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio RASI Magetan, Andi Mas.
4: Baik, terima kasih. Suku Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat lebih dari 100 anak usia sekolah di wilayahnya masih belum mengenyam pendidikan. Sebagian besar dari mereka tidak bersekolah karena terkendala kondisi ekonomi keluarga. Kepala Dindikpora Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan berdasarkan pendataan sementara jumlah anak yang tidak bersekolah masih berada di kisaran 100 lebih. Data tersebut masih terus diperbarui.
5: Kisarannya 100-an lebih. Tapi anak tidak sekolah itu bukan berarti tidak sekolah sama sekali dari awal loh mas. Misalnya anak tidak sekolah itu mungkin hanya lulus SMA saja, enggak
6: harus SMA.
5: Pulang SMA kan wajib. Kan wajib belajar sekitar 13 tahun sekarang.
4: Suwardi menambahkan penyebab terbesar anak tidak bersekolah dikarenakan faktor ekonomi. Banyak anak yang memilih membantu orang tua bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain persoalan ekonomi, Dindikpora juga mencatat menemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena mengalami gangguan psikologis. Kondisi tersebut membuat mereka enggan mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk menangani persoalan tersebut, Dindikpora menyiapkan sejumlah langkah di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM dengan skema afirmasi. Sementara itu, bagi anak yang mengalami gangguan psikologis, Dindikpora menggandeng guru pendidikan khusus untuk memberikan layanan belajar dari rumah atau homeschooling.
5: Faktor utama anak tidak sekolah ya, anak tidak sekolah satu orang tua. Secara ekonomi ini diminta untuk membantu orang tua. Itu ada, terutama yang nggak pikir-pikir mas. Ayo kita masuk paket C, kami subsidi.
6: PKBM ya?
5: Iya, kami sudah bilang PKBM harus menerima anak-anak yang afirmasi. Jangan semuanya berbayar, yang afirmasi di fasilitas.
6: Oh, gangguan psikis.
5: Mau gimana gitu. Terlambatin apa? Kami homeschooling mas.
6: Oh,
5: ada gurunya ke rumahnya.
4: Suwardi menegaskan pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan. Menurutnya pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi. Pemerintah daerah juga terus mengarahkan anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal agar tetap melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal sehingga tidak putus sekolah secara permanen. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio RASI Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Kehabisan pulsa listrik, sejumlah gerai KDKMP di Lamongan tutup sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan. Sudah lebih dari 2 hari terakhir, gerai-gerai yang dibentuk untuk melayani masyarakat terpaksa tutup rapat. Terhentinya operasional koperasi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah kehabisan token listrik yang tak kunjung dikirim oleh pihak pengelola. Kondisi ini salah satunya terlihat jelas di KDKMP Desa Sekar Bagus Kecamatan Sugio. Pintu rolling door gerai

0: tampak tertutup rapat, sementara meteran listrik di bangunan tersebut terus berbunyi dengan indikator lampu berwarna merah. Terkait berhentinya aktivitas KDKMP di wilayahnya, Kepala Desa Sekar Bagus Imam Mustaqim mengaku telah turun tangan dan menanyakan langsung hal tersebut kepada petugas koperasi setempat.
1: Saya kira tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Ya, ketahuan saya ya hanya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari KDMP.
0: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
3: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya, meskipun tanggalnya tua. Oke Sobat Bana, seperti biasa kita tunggu di 0856 345 4545 ya, dengan tema quality time, kenapa kebersamaan semakin mahal. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi Xspace. Biarkan indera audio visual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Bahana, Mbak Intan di Paron. Selamat sore semuanya ya. Terus ada Mas Wahyudi yang ada di Paron juga. Selamat menikmati mie ayam. Enak ya di sore-sore habis olahraga. Katanya pingin diet. Nah, sahabat Bahana, sekali lagi ya kita membahas quality time. Kenapa kebersamaan semakin mahal? Nah, sahabat Bahana, pernah nggak sih tinggal satu rumah tapi rasanya jarang benar-benar bertemu? Pagi sibuk dengan sekolah dan pekerjaan, siang dikejar aktivitas, malam semua sibuk dengan gadget masing-masing. Akhirnya waktu bersama keluarga terasa semakin mahal. Bukan karena harus mengeluarkan banyak uang, tetapi karena semakin sulit menemukan waktu yang benar-benar bisa dinikmati bersama. Selamat sore. Kita tunggu opini sahabat Bahana di 0856345 4545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya, Mbak Tuti. Halo, apa kabar? Ada Mbak Meni yang lagi putar alun-alun, nggak biasa, kepingin kurus. Terus ada Mas Andi ya, yang di mana? Oh, di Ngancar. Selamat sore ya, berbagi kebahagiaan. Salam juga untuk teman-teman yang di situ di warung ya. Ada Mbak Nana juga, selamat sore, tetap semangat.
1: Tepat pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polresta Malang Kota atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan hari Selasa tanggal 21 Juli. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan laporan tersebut dipicu oleh pernyataan Hotman Paris saat menjawab pertanyaan wartawan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Kita udah 39 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bahana ya, di sesi yang pertama ini dengan mengambil tema ataupun topik quality time. Kenapa kebersamaan semakin mahal? Nah, Sobat Bahana, terima kasih. Ada Rina di Ngawi ya. Menurut saya quality time mahal karena semua orang sibuk dengan pekerjaan dan gadget. Padahal ngobrol 30 menit bersama keluarga sudah sangat berarti. Benar sekali. Terima kasih. Ada Ibu Rina ya. Memang kadang kita merasa quality time itu harus pergi ke tempat tertentu atau mengeluarkan biaya. Padahal sebenarnya yang paling mahal adalah waktu dan perhatian. Di tengah kesibukan pekerjaan dan penggunaan gadget, 30 menit ngobrol bersama keluarga tanpa gangguan bisa menjadi momen yang sangat berharga. Jadi jangan menunggu punya banyak waktu, karena seringkali kebersamaan justru harus kita sampaikan.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
6: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Trunojaya 119 Ngawi bersama saya Obana ya, tetap kompak selalu. Ada Mas Awan yang ada di Madiun, terima kasih, tetap kompak ya. Oke, ada Vina di Ngawi ya, jangan sampai kita baru sadar pentingnya kebersamaan ketika sudah tidak punya kesempatan untuk berkumpul. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sebuah kebersamaan ketika kesempatan itu sudah tidak bisa diulang. Terima kasih, tetap kompak selalu.

0: Legal mesmo.
1: Sabor é legal.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
7: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
6: Bedane piye wae, Bu?
7: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
6: Lan kelas B?
7: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
6: Nah, terus, nek kelas C?
7: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
10: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
9: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
11: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore, tetap kompak, selalu ada diri ya, aku rela. Rela dalam artian melepas orang yang mengkhianatinya, sebut Bana. Makanya jangan sampai mengkhianati ataupun menyakiti hati seseorang, apalagi cewek, sebut Bana ya. Ada Mas Ari di Karangjati. Sekarang waktu memang terasa cepat sekali. Pulang kerja sudah capek, akhirnya langsung istirahat. Kerja memang sering membuat kita kehabisan tenaga dan waktu. Tapi mungkin quality time tidak harus selalu lama. Bahkan ngobrol sebentar saat makan malam atau sebelum tidur bisa menjadi momen berharga untuk tetap menjaga kedekatan dengan keluarga. Karena yang penting bukan berapa lama waktunya, tetapi seberapa hadir kita untuk orang yang kita sayangi.
1: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Mas, tunggane aku ya, muka-muka kabeh lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Lah jarine aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku,

0: Aku mesti balik.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoliki.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petre yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

4,5 FM Bana Radio Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja edisi hari Selasa tanggal 21 Juli. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya

0: badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Baru!
0: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
0: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo! Ada crispy tempuranya!
2: Koma 5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live Visual Radio

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio X

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Showtime. Let's go.

0: Drive-Thru Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh?
2: Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya,

0: benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place, atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
1: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
0: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita berjumpa lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua nih Sobat Bahana semuanya. Ya, selamat malam. Sini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya Sobat Bahana. Cindy ulangi gitu ya tema kita di malam hari ini ya Sobat Bahana. Quality time. Nah, mungkin dari Sobat Bahana tahu gitu ya bagaimana sih pengertian atau definisi dari quality time itu sendiri. Nah, kalau ngomongin soal quality time ya Sobat Bahana, kenapa kebersamaan itu semakin mahal? Apakah ada yang melatar belakangi yang namanya kebersamaan itu sendiri, jadi kayak kelihatan mahal gitu ya? Atau sebetulnya punya opini lain nih kalau misal kebersamaan kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, ini mungkin ya untuk sebetulnya bisa banget share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.penfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Windscare.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sobat-sobatnya semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama tentang quality time. Kenapa kebersamaan semakin mahal? Mungkin nih dari Sobat Bahana udah ngerasain betapa ada impact-nya dari social media. Handphone itu bikin kita jauh gitu ya. Akhirnya bikin kebersamaan juga terasa mahal banget. Atau bahkan memang jarak rumah yang udah jauh sekarang gitu, yang harusnya merantau, yang harusnya bekerja juga gitu ya, yang membuat kebersamaan semakin mahal. Nah, mungkin dari sebut-sebut yang punya alasan tersendiri bisa langsung share opini kamu di 085634545545 dan ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobat-sobat juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnmngawi.com.
1: Royal Music

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua. Nah, pikirannya tuh. Oke, untuk tanya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856 3454545. Nah, Sobat Bahana, di sini ada Kak Abil. Halo, selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Bila, terima kasih sudah bergabung, ada Kak Resi juga ya. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini, ada 15 menit lagi. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana di ajang lebih santai. Dan pastinya Sobat Bahana, Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur iki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Royal Music
2: Mas Silva.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Elvan.
2: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat.

dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai.

logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Ditane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar

brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan.

0: apukat.
1: Dan di kelas B?
0: Seng kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus di kelas C?
0: Seng kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancain Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000 rupiah.

0: gaya rockstar masuk rumah.
1: Kenapa ini? Ada apa?
2: Coba sini. Gitar kamu. Ini.
3: Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang

Sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat. Second we walk in, everybody know. Got the place poppin', 꿈과 같은 set.

0: 러브 뮤직비디오 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오 예!

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RIBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Soko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang

menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan.

dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
4: Desa Sumber Kradenan Bloro, toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
5: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
4: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astrine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung
0: asile apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woe kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... Mmm, man.

eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Di ajang We Special edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Di hari ini tuh Bila udah nyiapin topik yang seru gitu buat Sobat Bahana semuanya. Bila juga udah sapa-sapa sama Sobat Bahana gimana gitu ya. Cuaca di pagi hari ini, kalau di pagi hari itu spesial kalau menurut Bila Sobat Bahana. Karena agak terlalu dingin seperti kemarin-kemarin Bila rasain tadi waktu perjalanan ke Bahana FM Ngawi sepanjang jalan tuh. Dinginnya gak terlalu Sobat Bahana, biasa aja gitu ya. Nah semoga juga daerah Sobat Bahana atau Sobat Bahana yang mau keluar pagi gitu ya, sekedar belanja ataupun jalan-jalan juga merasakannya gitu ya. Dingin yang gak seberapa ini ataupun dinginnya yang udah berkurang gitu ya, gak terlalu dingin seperti kemarin, bisa memulihkan semangat pagi untuk keluar rumah ataupun bangun gitu ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana yang udah memulai aktivitas juga, selamat pagi, selamat mulai aktivitasnya kembali, selamat bersekolah dan bekerja di pagi hari ini gitu ya. Nah yang dari Bila di pagi hari ini, selamat bergabung juga Sobat Bahana. Pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru pastinya juga dengan topik hari ini gitu ya. Topik hari ini tuh Sobat Bahana Bila spill dulu ya, tentang overthinking atau overload, menjaga pikiran tetap sehat. Waduh, ini bisa jadi penyakit banyak orang tanpa disadari sih kalau Bila tahu ya. Bahkan overthinking atau overload, overthinking tuh terlalu banyak pikiran atau memikirkan yang gak seharusnya dipikirin gitu Sobat Bahana. Kalau overload itu terlalu banyak yang dipikirkan. Sebenarnya keduanya hampir sama gitu ya. Nah, tapi Sobat Bahana pernah merasakan gak sih di suatu kejadian atau suatu waktu gitu ya, Sobat Bahana tuh ngerasa overthinking banget ya terhadap seseorang ataupun kejadian yang belum terjadi, dan itu bisa menyebabkan gitu ya, satu gak nafsu makan, dua gak enak tidur gitu. Sobat Bahana pernah gak sih kayak gitu? Terus cara menghadapinya Sobat Bahana tuh gimana? Nah sebetulnya Sobat Bahana, overthinking atau overload dan banyak pikiran ini tuh gak perlu ataupun gak seharusnya kita jalani, gak seharusnya kita lewati gitu Sobat Bahana. Karena penyebabnya itu juga sebetulnya diri kita sendiri. Kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin tidak perlu dipikirkan, belum terjadi, hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya, nah itu yang bisa membuat kita menjadi overthinking dan menjadi overload gitu. Nah buat Sobat sendiri gimana nih, pernah gak sih ngelamain kayak gitu? Nah itu juga bikin kita gak sehat ataupun pikiran kita gak sehat gitu Sobat Bahana. Bukan pikiran aja ya, kalau pikiran kita gak sehat itu efeknya bisa ke badan gitu ya. Satu, gak nafsu makan, gak nyenyak tidur, males ngapa-ngapain, susah berinteraksi dengan semua orang gitu. Nah itu yang bikin gak sehat. Jadi kalau kamu sendiri tuh pernah gak sih ngalamin kayak gini dan gimana cara kamu mengatasinya? Nah boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085-6345-4545. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung juga, jangan lupa gabung di Space Radio ya Sobat Bahana. Bisa langsung lihat visualnya gitu ya. Nah kalau mau komen-komen ataupun cerita-cerita, langsung aja di nomor WhatsApp di 085-6345-4545.

0: Ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semoga kembali bersama Bila di pagi hari ini. Maksudnya tadi Bila udah spill ya, tema hari ini itu tentang overthinking atau overload yang bikin pikiran kita gak sehat. Ataupun menjaga pikiran tetap sehat itu gimana sih? Sobat Bana, tapi tahu gak sih definisi overthinking sama overload gitu bedanya apa? Sebetulnya beda tipis aja Sobat Bana. Kalau overthinking itu kita memikirkan kejadian yang belum terjadi. Kalau overload itu tuh terlalu banyak memikirkan tugas, memikirkan suatu pekerjaan ataupun masalah dengan waktu yang bersamaan, ataupun pikirannya tuh numpuk di situ, jadi overload gitu Sobat Bana. Nah, itu yang jadi penyebab pikiran kita, badan kita itu juga enggak sehat Sobat Bana. Selain itu juga tuh ada cara sederhana mengelola stres. Sobat Bana harus bisa menerapkan itu biar pikiran tetap sehat. Ataupun kalau Sobat Bana udah aduh gak tahu nih gimana caranya kita agar tidak kepikiran itu semua, caranya tuh olahraga Sobat Bana. Kalau Bila tahu gitu ya, kalau kita terlalu banyak pikiran ataupun kita tuh aduh gak tahu udah buntu banget gitu ya, mikirin ini itu gak dipikirin kepikiran, dipikirin itu bikin pusing gitu ya. Nah, itu bisa banget dipakai gitu ya, cara satu ini yaitu olahraga Sobat Bana. Olahraganya apa sih? Sekedar jogging atau jalan-jalan, melepas pikiran tuh di jalan-jalan gitu Sobat Bana. Kita bisa olahraga nge-gym atau bisa olahraga simpel-simpel aja gitu ya. Kita bisa pakai itu biar pikiran kita itu tetap terjaga ataupun bisa hilang gitu ya pikiran-pikiran yang mungkin overthinking, pikiran yang belum terjadi. Jadi kita tuh gak sepatutnya memikirkan kejadian di luar kendali kita, ataupun kita gak sepatutnya gitu ya memikirkan hal yang belum terjadi gitu. Nah, kalau kamu sendiri itu gimana cara kamu atau tips mengelola stres kamu tidak overthinking, tidak overload dengan cara yang simple? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345 4545.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bandar, kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah spill gitu ya tema hari ini loh sobat Bandar semuanya. Dan pastinya tema hari itu tuh overthinking dan overload nih sobat Bandar. Tapi sebenernya tau gak sih overthinking sama overload itu apa? Tadi Bila udah jelasin kalau overthinking itu lebih ke kita itu memikirkan hal yang belum terjadi. Kalau overload sendiri itu kita banyak pikiran sobat Buana, bahkan semuanya dipikirkan. Kalau kita overthinking bisa-bisa kita jadi overload gitu. Dan itu juga resikonya banyak banget sobat Buana, bisa jadi kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan badan itu mesti semuanya terbawa-bawa. Tapi sobat Buana ingat gak sih tips simple gitu ya, selain olahraga, apa aja tips simple-nya biar kita tuh gak kebanyakan pikiran, ataupun biar kita bisa melepaskan pikiran ini. Selain olahraga itu ada cerita sama teman sobat Bandar, cerita sama orang yang kita percayai gitu ya, biar kita tuh bisa lega, bisa dapat solusi mungkin, atau kita tuh bisa mendapatkan motivasi, pencerahan lah gitu ya sobat Bandar. Biar kalau memikirkan kejadian yang belum terjadi, biar kita tuh biar dapat nasihat lah. Jangan memikirkan hal yang belum terjadi gitu ya, karena itu bisa menyebabkan kita jadi sakit itu sobat Bandar. Nafsu akan berkurang, terlalu banyak pikiran kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri gitu ya, tips simple ataupun tips biar kamu tuh tidak overthinking, nah itu apa sih selain olahraga ataupun cerita sama sama teman gitu ya, apa sih? Kalau Bila ya, biasanya tuh lagi overthinking tuh sobat Behana, selain olahraga, cerita sama teman, itu juga cari suasana yang sepi gitu ya. Bila di situ diam, kayak melepas pikiran-pikiran itu, Bila buang jauh-jauh gitu ya. Nanti kalau udah dari situ, udah ketemu banyak orang lagi, udah pikirannya ketinggalan di tempat itu gitu sobat Behana. Banyak sekali filosofi yang bisa digunakan masing-masing orang ya, untuk melepas pikiran yang negatif, ataupun gimana cara kita agar pikiran-pikiran tadi itu bisa hilang gitu. Banyak banget cara orang sobat Bana, mulai dari tempat sepi, tempat ramai, ataupun di sepinggir sungai, ataupun jalan-jalan olahraga, makanan gitu. Banyak banget caranya, dan caranya mesti berbeda-beda. Kalau kamu sendiri gimana cara kamu melepas pikiran overthinking dan menjadi overload ini, biar kamu tuh pikirannya atau beban pikirannya bisa berkurang? Nah, gimana cara kamu, boleh banget ceritain sama Bila, atau bisa jadi referensi buat sobat-sobat yang lain gitu ya. Nanti kalau sobat-sobat yang lain tuh lagi banyak pikiran, nanti bisa dicoba mungkin ya, biar pikirannya tuh, tips simple biar pikirannya bisa berkurang ataupun beban pikiran ini tidak terlalu banyak gitu ya, bisa diluapkan di situ. Nah, boleh banget ya kamu cerita sama Bila di pagi hari ini, kasih tips deh di 0856345445.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Pastinya tadi kita udah ngobrol banyak dari jam 6 tadi ya. Ini juga terpantau Sobat Bahana udah jam 7 kurang. Dan seperti biasa Bila akan pamit gitu ya di jam 7 kurang ini. Dan nanti kita akan kembali lagi Sobat Bahana di sesi kedua. Pastinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang apa itu overthinking dan overload, dan gimana tipsnya biar pikiran kita tuh tetap terjaga sehat dan ya tidak overthinking juga tidak overload gitu ya, karena itu mempengaruhi banyak banget faktornya Sobat Buana, mulai dari pikiran, badan, habis itu mental juga berpengaruh, atau kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita bersehari-hari itu juga sangat berpengaruh Sobat Buana terhadap overthinking dan overload. Nah buat kamu gimana nih, punya tips belum, tips simple gitu ya, atau tips-tips unik kamu untuk menghilangkan overthinking dan overload gitu ya, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini biar jadi referensi buat Sobat Buana yang lain juga gitu. Biar Sobat Buana yang lain juga tahu ya, ternyata ngilangin overthinking tuh gak sesusah itu. Ternyata ada hal-hal simple atau hal-hal kecil juga yang bisa ngilangin overthinking, apalagi bisa yang bisa buat kita overload gitu ya, bisa hilang seketika. Nah boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.